barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie la isla magam bankerila jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamim fala dembeta fa nyonya eh ikeri fae ikeri bemba eh on foduga bugu mbe mori ni kalawe Commence pas manager à trop m'agenda. Sangarana dona imamuso bolo do kamisa kone dembela dona bole mandi kunandi kele kato sirina denke nyara iba denke tinyera do iba muso soni mesita wolo.

Angaan Rorobongun Mangkada Aga Vaka kon koning kengo utaya aigo soya gaji utaka te yomina anga tika.

agung sastra kaitung bakal nyicokne Warsumbudra tatemu sareng Gatotkaca nika dadi pertempuran.

datora mangkendreng aku Baladewa enakre mandura nimbali engki panika rajina ce anyamarum arum dewi erawati mangke en jolen nareng aku Baladewa pupujongan sak tengahing mergo

mah bodo sidang paripurna seratin. Seratin bine na budar arum Dewi Erawati. Saampuna Dewi Erawati, mangki tempuran. Abuk tak genting, re sak tengah yang mergo.

ing jroning kamar keputren Dupadusta awedharake Kang Ploko bae marang pun Kakang Yayi. Awedharake Kang Ploko bae marang pun Kakang. Eh, Dewi Erawati, mila nembok naik pada tendeka sidang paripurna. Sengkok teronyak tanya, bodoh naneng edil menaka deton e kamar pasarian dorong balik. Mangken, rumah-rum Dewi Dropati, agak lupas, agak lupas, agak lupas, agak lupas, agak lupas, agak lupas, agak Mena bijunan telum mabeda pertanyaan kamat pada nak kamar kapotren kamat telum tada setau kakola yang duka man nuhun kakamat menapi panjenan mabeda pertanyaan kamar kapotren satu setau kakorano yelek mun berinak bayuk pada masuk. Ada kakak.